ujiannya. Terbang di awan, di awan tinggi. Stay tune bersama untuk jam terakhir hiburan 914. Kita ada telepati Aziz Harun.

terus ya, selamat sampai ke destinasi. Ingat-ingat ya, keluarga sedang menanti kembali order, dan pastikan juga untuk order terapkan disiplin ataupun menjadi pemandu yang berhikmah ya. Next, untuk jam terakhir hiburan 914, kita ada upai Oh My Ex. Kira ex tu mantan lah kan. Jadi Oh My Ex ya. Kita ada Nana, Farhana dan juga Nasmo pantang versi ya medley dengan Dong Omah. Namun kita dengarkan dululah Maxon Meraki dengan lagunya Temu. Stay tune bersama kita. Lagu Rudy Muhaidi juga ada. Ya, bukan Rudy yang ini, itu Rudy Muhaidi. Dengan lagu terbarunya Si Dayang Lalu, nanti sepanjang bersama saya di jam terakhir ini. Terus stay tune. Alright. Okay. Enjoy.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

langkah. Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zail telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan biskita semua Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada biskita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZailOsmina_official. Hai, saya Zail Osmenang. Terima kasih pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Bulangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Bulangi FM station nomor 1251 minit petang sama petang yang baru sahaja bersama. Nampaknya tidak terasa ya, setakat di sini saja saya bersama Auda di hiburan 914 untuk hari ini 14 September 2026 bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seperti yang saya janjikan, saya tinggalkan Auda lagu daripada Rudy Mohaidi terbaru ya, Si Dayang. Lalu assalamualaikum, jaga diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda, mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam Kesukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Dulian Teramat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Dulian Teramat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Terdahulu dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan, di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. 6 atlet negara akan mewakili negara Brunei Darussalam ke kejohanan tersebut. Edisi kali ini, negara menyertai 2 acara sukan, wushu dan karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraf tangan dan pakaian dalam Bazar Muhibbah Anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan sehingga Khamis, bazar berlangsung di Dewan Muhibbah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Rasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan keusahawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Dalam usaha berterusan untuk memperkukuh sokongan terhadap rakan seliaan, Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA meneruskan komitmennya dalam menyokong proses reintegrasi dan pemerkasaan melalui penganjuran program asas perniagaan keusahawanan. Program disertai oleh 12 individu di bawah skim pelepasan sementara dan rakan seliaan. Program bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan asas mengenai keusahawanan serta kemahiran praktikal dalam membangunkan idea perniagaan. Sepanjang program, para peserta didedahkan kepada asas keusahawanan, motivasi untuk berniaga, jenis perniagaan, proses pendaftaran perniagaan serta penyediaan plan perniagaan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh semasa program diharap dapat menjadi asas kepada para peserta untuk memulakan perniagaan kecil sekaligus meningkatkan keyakinan untuk berdikari dan menjana pendapatan. Bengkel diadakan kemarin di QLab. 2 produk kesihatan didapati dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang dan Cincang Fever Caplets. Produk tersebut mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. 2 operasi kakas dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Sri Begawan dan Cawangan Kuala Belait dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, 3 orang warga negara asing diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Sri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, 20 warga negara asing dan seorang penduduk tetap diperiksa.
Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Belait menjalankan dua operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya, membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut didapati, 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambil pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 2 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 55, daerah Belait 52, daerah Tutong 35 dan daerah Tempurong 33. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Bekalan air ke beberapa kawasan di daerah Belait akan mengalami tekanan air rendah atau terjejas disebabkan kerja penyucian di tangki air Agis-Agis C. Kerja penyucian akan dijalankan esok bermula pukul 8 pagi. Kawasan terlibat Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Sungai Bakung dan sekitarnya. Bagi aduan mengenai gangguan atau permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita antarabangsa. Korea Utara berkata ia melaksanakan satu latihan serangan tembakan berskala besar membabitkan artileri jarak jauh serta pelbagai jenis peluru berpandu. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan sesi yang digelar sebagai latihan serangan kuasa tembakan itu bermula pada Sabtu dan membabitkan unit gabungan pada semua peringkat tentera rakyat Korea. Sehari sebelum itu, Korea Selatan melaporkan Korea Utara melancarkan beberapa peluru berpandu balistik dari kawasan Wonsan ke arah Laut Timur turut dikenali sebagai Laut Jepun. Pelancaran

0: Itu berlaku sehari selepas Korea Selatan menamatkan latihan maritim bersama Amerika Syarikat dan Jepun selama 5 hari yang memberi tumpuan kepada ancaman dari Korea Utara. Mesyuarat yang dirancang di Oman bagi membincangkan laluan maritim baharu menerusi Selat Hormuz termasuk laluan perkapalan baharu menerusi selat berkenaan ditangguhkan. Dalam satu inisiatif diplomatik yang jarang berlaku, pegawai Iran sebelum ini berkata mereka akan menghadiri mesyuarat bersama negara Arab Teluk di Oman bagi membentangkan perjanjian menurut mereka dicapai dengan Oman. Bagaimanapun, Menteri Luar Oman Said Badr Al-Busaidi memaklumkan mesyuarat serantau itu ditangguhkan demi mencapai kata sepakat. Harga minyak melonjak kemarin $107 ke atas setong. Kenaikan didorong oleh kebimbangan global terhadap potensi gangguan bekalan tenaga berikutan ketegangan yang semakin meruncing di rantau Timur Tengah. Perkembangan tersebut susulan tindakan Arab Saudi menutup sementara laluan Timur Barat berikutan serangan drone. Beralih ke sukan. Kejohanan bola sepak Liga Super Malaysia DPMMFC meneruskan aksi di tempat lawan malam tadi menentang Sabah FC. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menewaskan Sabah FC 2-1. Perlawanan berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jalani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya, berita perdana 5.30 minit petang waktu Brunei.

Assalamualaikum dan selamat petang. Masih bersama di Pelang FM. Terus lagi berhibur untuk hari ini, hari Isnin yang ada 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 14 September 2026. Zati menemani anda semuanya hingga T6 petang nanti untuk Music Express di Pelangi FM. Jangan lupa juga untuk terus bersama nanti menerusi

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمدلله رب العالمين. آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan asar. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: terbaru di Pelangi FM.
1: Jangan lepaskan peluang untuk ada terus nanti mendengarkan juga wawancara eksklusif bersama Minan Yunus menerusi single terbarunya Andani. Apa makna Andani? Semuanya bakal ada ketahui apakah cerita di sebalik lagu tersebut menerusi single terbaru dari Minan Yunus untuk hari ini 5 petang nanti.

0: lesson nombor 1
1: Audi. Jangan lupa untuk terus mengetahui apakah lagi lagu-lagu yang bakal Audi dengarkan semuanya pada pukul 4 petang nanti. Keren. Lagu-lagu dari artis Indonesia. Selain itu, Audi boleh juga terus mendengarkan lagi apakah cerita yang bakal dikongsikan ya. Untuk kuis keren, peluang Audi untuk menang di Pelangi FM. Penyertaan hanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83339 14. Tapi sebelum itu, ingin kita kongsikan lagu-lagu vokal untuk minggu ini. Bukan lagu Melayu, tetapi sesuatu yang mencabar kebolehan auda vokal auda dan juga pronunciation. Begitu ya. Jadi untuk lagu pertama, So Easy to Fall in Love. Untuk lagu yang pertama, lagu yang kedua nanti dari Adele, All I Ask. Serta untuk lagu yang ketiga, You Are The Reason versi cover. Jangan main-main ya. Bukan calang-calang untuk kali ini menerusi 16 September vokal 8.30 minit malam menerusi Hai Pelangi, di mana Auda boleh hubungi. Tiga lagu telah pun disediakan. Mana tahu Auda selama ini ada pernah juga angan-angan ya. Cuba nanti kalau lagu orang putih, lagu orang putih lah ya, untuk dinyanyikan menerusi vokal tertunai, terjawab. Jadi jangan lepaskan peluang untuk Auda terus lagi membuktikan yang Auda boleh menyanyi lagu-lagu berbahasa Inggeris selain berbahasa Melayu. Menerusi lagu yang pertama tadi, So Easy to Fall in Love, juga untuk lagu yang kedua pula, All I Ask, serta untuk lagu yang ketiga, You Are The Reason versi cover. Malamkan dulu, okay, antara tiga lagu tadi yang mana Auda ingin nyanyikan. Pilih betul-betul mengikut vokal Auda.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Waktunya untuk anda terus lagi bersama Keren. Sebelum anda mendengarkan apakah lagi cerita yang bakal dikongsikan untuk minggu ini, anda bakal mendengarkan nanti lagu Octopomon OST ya, menerusi sinetron yang bakal saya kongsikan, nyanyian Ria Zippy menerusi lagunya Tetap Untukmu. Itu merupakan tajuk lagunya Tetap Untukmu yang bakal anda dengarkan sekejap lagi. Dan waktunya untuk anda berpeluang lagi untuk menang voucher makan bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Kiolap. Terima kasih untuk penyumbang hadiah menerusi Keren setiap Isnin 4 hingga 5 petang. Kali ini kita akan mengongsikan mengenai sinetron Keluarga Yang Tak Dirindukan ya, yang mengisahkan tentang tiga bersaudara yang hidupnya berubah drastis setelah sang ayah mengalami kecelakaan dan tidak dapat lagi bekerja. Jadi kecelakaan sang ayah di mana Santoso mengalami insiden yang membuatnya tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, sementara biaya pengobatan perubatannya menjadi beban yang sangat berat ya. Dan juga dilema keluarga anak-anaknya Firza, Tariq dan juga anak angkat bernama Zahra terjebak dalam dilema generasi sandwich dan juga krisis finansial ya. Juga perbedaan cara merespon masalah antara Firza dan Tariq juga menimbulkan ketegangan baru yang menguji keutuhan keluarga. Jadi untuk pengorbanan Zahra anak angkat tadi ya, di tengah perpecahan tersebut Zahra hadir membawa sudut pandang tentang kesetiaan dan juga ketulusan berkorban. Banyak yang dapat kita pelajari menerusi cerita ini, antaranya tadi perlunya untuk kita sediakan juga ya untuk apa kewangan kita agihkan, sebenarnya kita alih asingkan untuk sesi kecemasan sebegini. Bukan sesi tapi ialah bab-bab kecemasan kita perlu ada sebenarnya untuk kewangan sebegitu dan untuk sokongan moral. Bukan berpecah belah waktu-waktu begini, fasa-fasa sebegini dalam kesedihan, dalam kebingungan, perlunya mereka untuk terus lagi bersatu. Okey, jadi itulah dia sikit sebanyak sinopsis menerusi Keluarga Yang Tak Dirindukan. Dan bakal anda dengarkan lagu ataupun OST untuk sinetron tersebut. Telah pun tadi saya kongsikan nama lagunya dan juga penyanyinya. Soalannya kini, apakah tajuk lagu tersebut? Okey, menerusi OST untuk Keluarga Yang Tak Dirindukan. Anda boleh kongsikan semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83 33914. Yang kita mahukan nama penuh anda, nombor kad pintar, juga jawapan anda, tajuk lagu bagi OST Keluarga Yang Tak Dirindukan. Dan anda hantar ke 83 33914. Seorang dari anda akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Kiolap.

0: Aku Aura dan Vibes. This season nombor 1 Aura.
1: Masih ada peluang untuk ada terus cuba dan mencuba. Ada yang berikan jawapan yang tepat, tapi kita masih memberikan Aura ruang untuk Aura ikut serta. Tadi soalan menerusi kuis keren, apakah tajuk lagu bagi OST Keluarga Yang Tak Dirindukan, nyanyian Ria Zipi. Jadi penyertaan hanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83 339 14. Nama penuh Aura, nombor kad pintar, juga jawapan Aura hantar ke nombor yang betul 83 339 14.

0: Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi FM.
2: Okey, anda masih bersama di Pelangi FM. Terima kasih untuk penyertaan semua menerusi kuis keren sebentar tadi. Sebelum kita kongsikan apakah jawapan sebenar anda, jangan lupa untuk terus lagi ikuti Instagram Big Papa Brunei menerusi BIGPAPABRUNEI ya. Jadi itu Instagram mereka untuk sumbangan kali ini menerusi restoran Big Papa Q Lab. Jadi jawapan sebenar untuk soalan sebentar tadi, tajuk lagunya menerusi OST Keluarga Yang Tak Dirindukan nyanyian Ria Zipi adalah Tetap Untukmu. Terima kasih untuk ada yang bersama seorang dipilih untuk menerima voucher makan tersebut. Tahniah untuk Nurul Musyafiqah binti Mustafa. Okey, jadi bagi pemenang akan saya hubungi bagi urusan hadiah. Tahniah untuk Nurul Musyafiqah Mustafa. Anda tetap lagi bersama untuk terus mendengarkan lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu dari artis Indonesia keren semuanya di Pelangi FM. Juga jangan lupa nanti untuk terus anda dengarkan wawancara eksklusif bersama Minan Yunus 5 petang nanti akan premier lagu Andani, single terbaru dari Minan Yunus semuanya 5 petang nanti. Tetap bersama di Pelangi FM Music Express bersama Zati.

Sangat. Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Hai, saya Minam Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Anda Ni, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi

0: 3341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Siti, tolong ku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dia tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
2: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap, sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
4: Sayang, tahu sudah berita baru?
5: Berita apa tu bang?
4: 13 September, pembukaan rasmi Puman Freshman di Ban 1A Kampung Kilanas.
5: Wah, jadi tidak payah lagi jauh-jauh membeli barang keperluan harian tu.
4: Di Puman Freshmart, semua barang dan keperluan seharian ada. Yang penting, banyak pilihan dan lebih murah.
5: Bisa itu. Kalau barang dapur lengkap dan harga berpatutan, memang senang untuk keluarga.
4: Bukan itu saja. Ada ayam segar, daging segar, ikan segar, dan sayur-sayuran serta buah-buahan segar setiap hari.
5: Wow, lengkap juga. Dari barang dapur sampai bahan masakan, semuanya ada.
6: Puman Freshmart.
4: Lengkap, segar dan harga terbaik.
5: Lebih murah, lebih berbaloi.
4: Puman Freshmart ada di Kampung Kapuk,
5: Kampung Salar,
4: Kampung Manggis,
5: Kampung Tanjung Langka
4: dan cawangan baru kami di
5: Ban 1A Kampung Kilanas.
4: Puman Freshmart.
5: Bijak belanja,
4: untung banyak.
7: 91.4
8: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Terus bersama
1: Fashion Nomor 1 Awda
2: Pelangi.
3: Pelangi.
4: Pelangi.
1: Penghibur penggerak minda. Minda.
2: Pelangi. Pelangi FM.
0: Pelangi FM.
5: Bagi Auda yang memandu kali ini, hari ini, hati-hati sentiasa. Alhamdulillah ya, lega rasanya selesai tugas hari ini. Jadi sebenarnya ada pekerjaan yang risikonya bukan sekadar penat ataupun stres, ada yang berdepan risiko keselamatan menjadi rutin setiap hari. Antara kerjaya paling bahaya dan berisiko mungkin juga Auda bekerja dengan jawatan sebegini, iaitu sebagai pekerja pembinaan, nelayan, pekerja perhutanan, pemandu kenderaan berat, juga pekerja minyak dan gas. Jadi apapun jua pekerjaan kita, terus lagi kita peka dan juga kita pastikan ya keselamatan dan juga kesejahteraan ya. Okey, untuk kita semua berhati-hati sentiasa walau di mana Auda berada.

0: zigzag Oktober ni free kok.
1: Tahu ku nih, ada event berlari lagi nih.
0: Awah, sudah ku registerkan kau, baru kau tahu. Untuk run for apa?
1: Wah, mantap toh. Tapi aku jalan kayaknya ku toh.
0: Eh, mana sejak kau lah. Durang ada yang 3km fun run pulang Juni. Pilih saja mana yang sesuai untukmu. 5km sama 10km pun ada.
2: Jabatan Penjara dengan kerjasama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Bank Islam Brunei Darussalam dan Zahara Charity Foundation akan mengadakan Run for Hope pada 18 Oktober 2026. Hari Ahad bertempat di BIBD Connex, Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan. Pendaftaran dibuka sehingga 19 September 2026. Untuk maklumat lanjut, ikuti IG Brunei Prison Department atau reintegrasi.jpb.
0: Jangan lupa untuk

0: Daftar dan jumpa Oda di sana. Together, we run for hope.
1: Iklan ini ditaja oleh Uniqlo, the number one used car in Brunei, Cawangan Bunut dan Sungai Tilong.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099, termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
3: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
4: Penghibur penggerak minda. Stesen nombor 1 Auda. Pelangi FM.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini. Jumpa.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu D3 Four di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

0: Kalau dulu Zael selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini Zael ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.
1: Tetap di sini hanya berkarya, mengira waktu terdetik seketika, tersenyum rapi berapi berkala, berskala besar impian tercipta.
0: Alhamdulillah, Zael telah berada di arena sini tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zael yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zael Osmina. Sokongan bis kita semua Zael hargai dan tidak dapat Zael membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZaelOsmina_official, ZaelOsmina_official. Hai, saya Zael Osmenang. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
2: Pelangi, Artist of the Month.
3: Hai, saya Nia AJ. Saya akan premier single terbaru saya, Seharum Cinta, pada hari Selasa 15 September 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Terbaru di Pelangi FM.
1: Okey, seperti yang telah pun kita kongsikan, Auda bakal mendengarkan wawancara eksklusif untuk kali ini. Ada rezeki lagi untuk kita bersama Minan Yunus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Zati.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, jadi untuk Minan, kita ingin tahu ni ya. Okey, pastinya Auda pun tahu ada banyak sudah untuk single dari Minan. Berapa sebenarnya setakat ini sudah terkumpul lagu-lagunya?
2: Lebih daripada 5.
1: Yalah, dia soalan cupu emas. Untuk selamat, lebih dari 5. Jadi kita ingin tahu Andani, apa sebenarnya, bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan Andani, siapa sebenarnya komposer dan juga penulis lirik di sebalik single terbaru ini, bagaimana?
2: Okey, baiklah Zati, Andani ni adalah merupakan lagu dan kisah sebenar liku-liku kehidupan insan yang bernama Minan Yunus.
1: Kita akan terus mendalami ya, ini yang kekiniannya ya, yes. Yang latest dari Minan. Senang saja, mereka ini artis, mereka boleh ekspresikan perasaan mereka, liku-liku kehidupan mereka dengan lagu. Jadi apa sebenarnya, kalau ia merupakan kisah benar, jadi apa sebenarnya, apa kisahnya?
2: Okey, mungkin dalam kehidupan kita ni memang diuji dengan pelbagai dugaan ya, Zatia.
1: Betul.
2: Jadi menerusi lagu ini, pendengar akan dapat menyelami jiwa sebenar Minan Yunus.
1: Okay.
2: Dengan mempertaruhkan power ballad ni.
1: Fikir power bank.
2: Bukan.
1: Jarang kita dengar tu ya, power ballad tersebut ya.
2: Jadi macam biasanya pendengar akan terus macam kalau Minan Yunus ke arah dangdut,
1: betul,
2: ke arah catchy. Tapi untuk kalian ni, Minan mempertaruhkan power ballad untuk para pendengar semua.
1: Okey, jadi itulah dia ya. Jadi untuk perkataan Andani itu sebenarnya bagaimana untuk Minan memilih tajuk tersebut dan juga refer dari mana sebenarnya, apa itu Andani?
2: Okey, soalan tadi Zati belum Minan jawab.
1: Belum tu.
2: Okey,
1: banyak bah.
2: Komposer dan penulis lirik dibuat oleh pasangan suami isteri yang berbakat besar, Izwan.
1: Jadi bagaimana bab merisik tu, bagaimana terhasilnya? Begini, bagaimana?
2: Okey, mula-mula ceritanya macam ni. Producer bagi lagu Andania ni adalah Pangeran Haji Abdullah.
1: Okay.
2: Jadi Pangeran Haji Abdullah ni menghadiahkan Minan sebuah lagu ni.
1: Wow.
2: Jadi katanya berbincanglah kepada bersama dengan Izwan dan juga Izwan lah, suami isteri.
1: Okay.
2: Bagaimana bentuk lagu yang akan dipersembahkan.
1: Siok juga ada hadiah.
2: Ada hadiah.
1: Lagu.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Pangeran Haji Abdullah.
1: Jadi lagi sambung.
2: Jadi selepas satu Minan berfikir untuk ini kan hadiah tu satu sentimental value bagi kita ni. Jadi Minan ingin seboleh-bolehnya lagu itu pun memberikan nilai sentimental value untuk diri Minan dan juga memberi impak kepada orang ramai.
1: Jadi
2: tercetuslah Andani ani.
1: Betul. Jadi masih belum terjawab Andani. Refer dari mana, dapat dari mana perkataan itu?
2: Okey, Andani ani.
1: Nah, sekarang jadi Andi Osman
2: kan
1: risiko bahawa mau jo anda ni ya, bukan andangnya,
2: bukan
1: Andani.
2: Okey, sebenarnya penulis liriknya iaitu Izwan, suami isteri tu.
1: Okey.
2: Ia memberikan Minan karyanya
1: tu lah. Kota, bukan kota. Bukan pilihan lagu
2: bukan.
1: Tu.
2: Bukan. Selepas saja Minan berbincang mengenai dengan apa sebenarnya ingin Minan sampaikan melalui lagu tersebut, liku-liku kehidupan dan sebagainya. Jadi diorang realisasikanlah dengan memberikan kalau membuat lirik ini kan Zati, ia macam dalam tempoh 4 minit itu kan memasukkan itu memang payah kan.
1: Aha.
2: Jadi kami gunakan metafora.
1: Apa lagi tu bagi yang macam dah tahu kan.
2: Okay.
1: Udah tak anda ni belum terjawab metafora terlaginya.
2: Kira bayangan. Biasanya metafora ini mengambil ringkasan perkataan bagi sebuah cerita yang besar.
1: Wow. Chinlock sebagainya. Begitu.
2: Okey, jadi Andani ni ada beberapa itulah maksudnya.
1: Kombinasi.
2: Maksudnya Andania tu adalah berbentuk bunga.

0: bunga apabila Ketani nukilkan di dalam lagu ini berbentuk harapan baru.
1: Wow.
0: Harapan baru kan biasanya bunga berkembang di waktu pagi.
1: Okay.
0: Sama seperti hari dengan nafas baru. Jadi bunga melambangkan permulaan, peluang kedua dan kehidupan yang terus tumbuh walaupun kemarin kah semalam kah dilanda ribut.
1: Wow, memang cukup mendalam ya, bukan bukan biasa-biasa sebenarnya.
0: Bukan biasa-biasa.
1: Kerana ini hadiah juga, okey. Jadi kalau dapat kita katakan ya, ia merupakan sisi lain. Kalau sebelum ini kita kenal Mina Yunus dengan dangdutnya tadi, dengan catchy song, tapi kali ini mempertaruhkan power ballad. Okey, jadi sebenarnya normal untuk kita berada di fase sebegini ya. Kita belum mendalami lagi liriknya, tapi ialah dari segi Minan cakap tadi, sisi lain kan, ataupun liku-liku kehidupan. Jadi bagaimana untuk Minan sendiri, kalau sekiranya bagi Minan ya, siapa yang patut dan juga patut dengar ataupun patut suka untuk lagu ini?
0: Okey, seperti yang Minan katakan, lagu ini adalah cerita Minan kan. Jadi boleh Ketani reflectkan cerita untuk Zati jua.
1: Betul.
0: Cerita kepada pendengar.
1: Untuk manusia lah.
0: Untuk manusia. Kerana kerana Ketani adalah pejuang kepada cerita sendiri.
1: Aduh. Dalam sedih terkunah. Belum lagi mendengar lagu kan? Ini cuba tak.
0: Pasal dalam kehidupan Ani Zati, Ketani sentiasa akan diuji pelbagai dugaan. Dari peringkat umur, dari Ketani remaja, muda,
1: hari-hari.
0: Hari-hari
1: dia
0: memang.
1: Dia di pelbagai sudut. Jangan cakap di rumah, di pejabat, kewangan kita, kesehatan kita,
0: kawan-kawan,
1: keluarga kita, macam-macam di sekeliling kita. Hai, banyak. Jadi kalau Minan sendiri, apa power Minan untuk menangani fasa-fasa sebegini? Saya suka perkataan power tadi tu, dipakai
0: power
1: lagi lah.
0: Okay. Yang lebih power yang Minan selalu buat dan mungkin, bukan lagi mungkin ni, yang selalu pendengar buat, apabila Ketani ditimpa ujian, musibah apa, Ketani kembali kepada Allah.
1: Betul.
0: Ketani bercakap kepadanya.
1: Bermonolog. Bukan lagi bermonolog tu ah. Direct. Kita connect sebenarnya
0: Ketani
1: ya.
0: Ketani connect.
1: Kita connect, kita relate semua sekali. Kita sapu.
0: Sapu bersih.
1: Jadi message yang ingin disampaikan.
0: Okay,
1: bagi Minan sendiri.
0: Bagi lagu Andania ni, message yang disampaikan bahawa setiap individu adalah pejuang dalam kisah hidupnya sendiri, Zati.
1: Wow.
0: Jadi jangan berhenti berusaha, kerana hanya diri sendiri yang mampu memberi warna dan makna dalam kehidupan.
1: Betul. Jadi ialah ya, sisi lain seperti, memang kita pun macam sebelum kita buat interview ni ya, saya pun memikirkan Minan selalunya yang kita tahu dengan auranya, dengan positifnya, dengan cerianya. Tapi normal kalau kita sebagai manusia khususnya ya, tidak semestinya semua okey saja kan. It's okay not to be okay. Nyarai satu
0: kan. Nyazati.
1: Anda ni tiak. Okey, jadi berani untuk memperjuangkan dan juga mempertahankan. Jadi harapan bagi Minan sendiri dan juga komposer serta penulis lirik juga yang beri hadiah untuk lagu ini pastinya besar. Lebih-lebih lagi kepada Minan sendiri setelah tampil dengan lagu Keci, tiba-tiba tup-tup tahun ini kan, baru tahun ini untuk Muteman kan, Keci juga. Tapi kali ini Anda ni, itulah dia.
0: Cuma itulah kehidupan. Sekejap Ketani berada di puncak, sekejap Ketani berada di bawah, sekejap Ketani happy, sekejap Ketani dilanda.
1: Betul. Jadi musibah, waktu satulah. Kalau macam Minan cakap tadi, ini represent liku-liku kehidupan Minan. Ialah macam saya cakap tadi, selain tadi kita kembali kepada pencipta kita, kalau Minan sendiri untuk terus bangkit lagi bagaimana selain daripada itu mungkin?
0: Okey, selain daripada itu, Minan akan sentiasa berfikiran positif. Sentiasa ingin dikelilingi dengan circle yang positif.
1: Betul. Penting tu.
0: Penting. Anda terlalu memikirkan benda-benda yang menyakitkan kepala dan menyakitkan hati. Ketani move forward lah.
1: Betul.
0: Supaya
1: dan juga
0: Ketani lebih bahagia.
1: Dan sekarang ini tidak semestinya post sana sini untuk kita validasi.
0: Betul.
1: Mana tahu nanti ada lagu validasi.
0: Boleh. Siapa baikkah?
1: Okey, jadi kalau sekiranya Minan sendiri ya, kalau tahun ini sudah ada lagu juga untuk Muteman, itu mengenai persahabatan. Kalau untuk kali ini Anda ni mengenai liku-liku kehidupan, jadi untuk next mungkin dari Minan sendiri ada lagi perancangan bagaimana untuk seterusnya bagaimana?
0: Okay, seperti yang Minan share kepada media sosial, Minan ada juga mengupload lagu tradisional Brunei.
1: Wow.
0: Yang berjodol Seri Brunei.
1: Ooh.
0: Bersama dengan penyanyi yang memang Minan idolakan, Hasberina.
1: Siapa? Wow. Jadi, ya, apa nama lagunya tadi?
0: Seri Brunei.
1: Seri Brunei. Kalau sebelum ini belum 12 September yang lepas Rudy Muhaidi sudah yang lalu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Minan Seri Brunei, itu planningnya tahun depan lah. Ataupun tuan Ani?
0: Sudah
1: ada. Maksudnya nanti rilis sudah hantar ke Pelangi sebagainya?
0: Ini adalah merupakan cover lagu tradisional Brunei, Zati.
1: Okay, okay.
0: Jadi perancangan Minan selain pada mengeluarkan lagu-lagu solo Minan, lagu duet pun akan on the way.
1: Oh.
0: Minan juga akan menghidupkan lagi lagu-lagu tradisional Brunei.
1: Betul, itu penting juga ya. Penting. Selain kita buat lagu, kita cover juga. Bagi Minan sendiri sebagai seorang artis yang sudah lama, berapa tahun? Kalau Zael hari itu 17 tahun, Minan sendiri bagaimana?
0: Zael, kau reveal kah ini?
1: Buat interview kan? Kalau Minan sendiri bagaimana Minan?
0: Okay, kalau Minan, Minan bermula pada tahun 1997, pertandingan bintang remaja.
1: Berapa tu?
0: Kan?
1: 30 tahun.
0: Kan?
1: Betul ya, bintang remaja.
0: Bintang remaja.
1: Ada. Okay, jadi bagi Minan sendiri perlunya dan juga pentingnya untuk kita terus menghidupkan tradisional, lagu-lagu tradisional macam Seri Brunei, cover dan sebagainya. Bagaimana?
0: Memang perlu, kerana sebagai seorang artis, Ketani menjadi tanggungjawab Ketani lah untuk mengongsikan lagu-lagu tradisional Brunei kepada generasi baru, Gen Z dan segala macam. Kerana dengan cara macam ni, Ketani akan dapat lagi, diorang akan tahulah lagu-lagu
1: exposure lah,
0: exposure. Lagu-lagu tradisional Brunei ni memang lawa-lawa.
1: Betul. Cam-cam bread dan sebagainya. Itu lagu kanak-kanak
0: menyanyi.
1: Jadi itulah ya yang kita inginkan sebenarnya, versatile dan juga serba boleh. Namanya juga lahir dari 1997, bukan tahun lahirnya, tapi terlibat dalam bidang nyanyian lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mempertahankan. Ada pastinya ketikanya untuk Minan macam untuk ke belakang mungkin rasanya.
0: Ada
1: menyepi seketika, lepas itu comeback, itu normal. Tapi bagaimana Minan bertahan sampai sekarang? Tahun depan 30 tahun ni kan? Macam mana tu? Lama je tu.
0: Kau buat konsert ke tu?
1: Aubah. Boleh tu. Bagaimana Minan?
0: Okay, mungkin Minan bersyukur kerana keluarga menjadi tunjang utama. Keluarga sangat memahami, sangat support apa yang Minan buat. Jadi thank you so much to my big family.
1: Betul.
0: Parents. Memang keluarga ni memang support lah apa saja yang
1: ada
0: Minan buat.
1: Ada lagu mengenai keluarga kah dari Minan?
0: Kan?
1: Kan?
0: Nanti
1: lah. Idea tu tak?
0: Idea nak bayar tu ni.
1: Tapi betul lah ya sebenarnya, macam kalau Minan boleh buat lagu untuk teman, untuk sahabat, jadi why not lah untuk lagu keluarga kan? Dan Minan cakap tadi, lagu duet ada sama Hasberina. Jadi bagaimana kalau sekiranya ada lagu band pula, bagaimana? Kau.
0: Why not?
1: Kenapa tidak kan? Sekiranya lah Minan ingin kumpulkan artis-artis yang ada sekarang ini, siapa kiranya? Mungkin dua lelaki, dua perempuan kan?
0: Artis baru?
1: Mana saja? Ya tahun 1997 ni payah sikit ni.
0: Ya tahu macam
1: macam mana tu, cuba. You on the spot ah, payah sikit tu.
0: On the spot kan? Okay.
1: Pasal banyak bunyi listnya. Kan dibentangkannya dari 1997 sampai ani, memang ramai.
0: Buku pun 3,000 pages.
1: Jadi macam mana tu? Sekiranya lah.
0: Sekiranya jadi band kah atau apa tu tadi Zati?
1: Ya macam, ya mula-mula duet kan tadi. Ada lagu singles dah ada.
0: Okay.
1: Duet pun ada. Jadi mungkin ada diberi peluang. Contohlah tadi berimajinasi. Adalah peluang band kan. Macam Minan mungkin bersama dengan dua rakan artis perempuan, dua rakan artis lelaki menyanyi begitu. Macam trio kah apakah?
0: Kalau trio memang sudah buat. Susan Maidin dan Kurun Muhammad.
1: Okay.
0: Sudah. Ini mungkin Minan akan berkolaborasi sama artis-artis baru.
1: Bah, siapa?
0: Pasal,
1: cuba.
0: Siapa? Okey.
1: Dipaksa.
0: Dipaksa. Okay.
1: Menekan-nekan barangan ni.
0: Kalau kamu tahu, aku kena cangak ni masa ni.
1: Kena menaki mata.
0: Okey. Okay, Minan akan memilih Ash Alihan.
1: Wow, okay.

0: Kenapa? Wah, dimakan soal tu lagi tu.
1: Pasal Minan ada chemistry sama dia.
0: Penting tu Minan, penting tu. Ya bagus tu.
1: Bagus.
0: Pasal Zaki pun pernah menyanyi waktu raya sama dia. Memang bagus lah.
1: Dan ada lagi seorang.
0: Ada lagi.
1: Kira ni Gen Z lah.
0: Siapa tu?
1: Minan suka dengan suaranya Zaimah Zainal.
0: Salah seorang peserta Vibe Duo.
1: Yes.
0: Ya? Yang finalis Vibe Duo lah.
1: Betul.
0: Okay, jadi itulah dia sekurang kurangnya kita minta dua tadi, tapi satu pun cukuplah.
1: Cukup.
0: Jadi kembali untuk lagu Andani ini, okay. Jadi sebenarnya selain daripada Andani, mungkin ada satu, dua, tiga yang komposer dan juga penulis lirik berikan nama selain Andani, mungkin ada.
1: Sebenarnya tricky ni Zati.
0: Oi.
1: Lagu ni dah ada tajuk.
0: Oh, macam mana tu?
1: Dah ada tajuk.
0: Nama liku biasa.
1: Sekali ia bagi lirik kan.
0: Aha.
1: Sekali kata Izwannya, Minannya, sama-sama kita ni mencari tajuk.
0: Sama-sama berkayuh banyak.
1: Sama-sama berkayuh. Di check kan tak? Macam kan dibuat panjang, dia jual lawak. Dibuat pendek, tu. Kataku, biar kita jadi misteri lah. Taruhlah Andani.
0: Tapi itu pilihan yang keberapa sebenarnya Andani tu?
1: Entah macam banyak lah. Izwan tolong ku. Berapa?
0: Jadi akhirnya terlahirlah Andani. Bagaimana untuk Minan sendiri bila terhasilnya lagu ini, lebih-lebih lagi ia mempunyai sentimental value. Bagaimana perasaan Minan bila terhasilnya lagu ini?
1: Perasaannya Zati, masa proses rekaman, keluar layar mata. Benar.
0: Jadi bila mana Auda kali ini mungkin juga berdepan dengan fasa-fasa sebegini ya, titik terendah dalam kehidupan Auda, harap-harap lagu ini memberi makna dan juga impak yang besar untuk Auda sendiri. Kena bakal Auda dengarkan semuanya sekejap lagi. Tapi kita ingin dengarlah sedikit mungkin. Sedikit live dari Minan Yunus.
1: Okay.
0: Untuk lagu Andani sebelum kita dengarkan lagu tersebut sepenuhnya.
1: Okay, Minan pilih di part chorus ah.
0: Okay. Mungkin juga lirik yang memang untuk lagu ini,
1: yes.
0: Bagaimana?
1: Boleh.
0: Okay.

0: Alhamdulillah. Jadi tidak salah untuk kita raikan kesakitan itu, luka itu kita raikan dengan seadanya. Kalau Minan dia lain lah, dia artis. Kalau sedih dia buat lagu.
1: Kalau Zati,
0: pasang lagu.
1: Terus.
0: Jadi bakal kita dengarkan untuk lagu ini untuk hari ini 14 September. Tahniah dari kami di Pelangi FM untuk Minan. Harap-harap akan terus juga sukses, terus juga bahagia. Kalau sekiranya sedih dengar lagu ini, apa sanan tiba.
1: Pesanan.
0: Jadi dengarkan Minan untuk kali ini, semuanya untuk ada sepenuhnya dari Minan Yunus, anda ni semuanya di Pelangi FM. Enjoy.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama

menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Korporasi dan pemerkasaan melalui penganjuran program asas perniagaan keusahawanan. Program disertai oleh 12 individu di bawah skim pelepasan sementara dan rakan seliaan. Program bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan asas mengenai keusahawanan serta kemahiran praktikal dalam membangunkan idea perniagaan. Sepanjang program, para peserta didedahkan kepada asas keusahawanan, motivasi untuk berniaga, jenis perniagaan, proses pendaftaran perniagaan serta penyediaan pelan perniagaan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh semasa program diharap dapat menjadi asas kepada para peserta untuk memulakan perniagaan kecil sekaligus meningkatkan keyakinan untuk berdikari dan menjana pendapatan. Bengkel diadakan kemarin di QLab. Orang ramai terus dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang produk kesihatan serta mengelak daripada membeli atau menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui, khususnya melalui platform dalam talian. Kementerian Kesihatan membuat peringatan tersebut selepas mendapati dua produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk kesihatan berkenaan adalah Lady's Night Jamu Goyang dan Cincang Fever Caplets mengandungi bahan aktif pharmaceutical yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 53, daerah Blight 25, daerah Tutong 34 dan daerah Temburong 28. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Sementara itu, dua operasi kakas dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, 3 orang warga negara asing diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, 20 warga negara asing dan seorang penduduk tetap diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Blight menjalankan 2 operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan kata sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut mendapati 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambil pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30, iaitu meletakkan dan melonggokkan sampah di kawasan projek dan tempat awam di Kampung Pancur Dulit, daerah Tutong. Syarikat Kamal Sendirian Berhad dikenakan kompaun $500 Brunei dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto mengetengahkan tiga mesej utama pada sidang kemuncak BRICS 2026, iaitu berdikari di peringkat nasional, perpaduan selatan global dan kerjasama yang lebih kukuh dalam kalangan anggota.

0: Anggota blok berkenaan. Ketiga-tiga mesej tersebut disampaikan semasa sesi tertutup sidang kemuncak BRICS 2026 di New Delhi, India. Menurut kenyataan yang disampaikan oleh Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya, mesej pertama Presiden Prabowo menekankan kepentingan, sikap berdikari dan daya tahan bermula dengan keupayaan negara untuk memenuhi keperluan asas rakyat. Beliau menegaskan keselamatan makanan, tenaga dan pendidikan bukan sekadar isu domestik, malah menjadi asas bagi Indonesia untuk menentukan kepentingan nasional serta hala tuju pembangunannya secara berdikari. Selain tiga mesej tersebut, Presiden Prabowo juga menyeru agar diwujudkan sistem tadbir urus global yang lebih adil dan inklusif sambil mengekalkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai teras kepada seni bina multilateral dunia. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan lebih 129 masih dilaporkan hilang dalam insiden sebuah kapal penumpang yang terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa lebih 240 penumpang itu dilaporkan hilang ketika cuaca buruk awal pagi kemarin. Mangsa terdiri daripada beratus-ratus anggota penyelamat Indonesia termasuk pengawal pantai dan tentera laut yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setakat ini, lebih 100 orang berjaya diselamatkan. Kualiti udara di Singapura merosot ke tahap tidak sihat apabila akibat jerebu ketika asap rentas sempadan melanda negara itu. Menurut firma pemantauan kualiti udara Switzerland, IQ Air, indeks kualiti udara di Singapura mencatatkan bacaan 181, iaitu tidak sihat. Kualiti udara yang buruk di seluruh Asia Tenggara berpunca terutamanya daripada jerebu rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Indonesia dengan angin membawa asap dari Sumatera ke arah semenanjung Malaysia dan Singapura. Musim kebakaran hutan tahun ini merupakan yang paling buruk dalam tempoh 11 tahun didorong oleh keadaan cuaca super El Nino yang meningkatkan suhu dan menyebabkan kemarau yang teruk. Kumpulan Houthi berkata pesawat Arab Saudi telah melancarkan 58 serangan udara di 6 wilayah Yaman dalam tempoh 24 jam yang lalu. Kenyataan itu dikeluarkan ketika pertempuran antara kumpulan tersebut dan pasukan kerajaan Yaman semakin meruncing di pelbagai barisan hadapan. Dalam satu kenyataannya, jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata serangan itu meliputi sebahagian besar Yaman termasut Taiz di barat daya Lajj di selatan serta Al-Baida di wilayah tengah. Saria berkata, pesawat pejuang F-15 melancarkan serangan tersebut selepas berlepas dari pangkalan udara King Khalid di Khamis Mushaid, sebuah bandar di barat daya Arab Saudi berhampiran sempadan Yaman sambil menyifatkan pengeboman itu sebagai satu bentuk pencerobohan. Arab Saudi masih belum mengulas mengenai dakwaan Houthi dan jumlah korban akibat serangan yang didakwa masih belum diketahui. Beralih ke berita sukan. Kejohanan Bola Sepak Liga Super Malaysia, DPMM FC meneruskan aksi di tempat lawan semalam menentang Sabah FC. Dalam perlawanan di Stadium Likas, Kota Kinabalu, DPMM FC menewaskan Sabah FC 2-1. Gol DPMM FC dijaringkan oleh Ebenezer Aban pada minit ke-12 dan Jordan Murray pada minit ke-65. Manakala gol sagu hati Sabah diperoleh pada minit ke-25 menerusi jaringan Gonzalo Di Renzo. Liga Perdana Inggeris, Brighton and Hove Albion menang 5-0 ke atas Coventry yang beraksi 10 pemain untuk melonjak ke tangga keempat Liga Perdana Inggeris selain menyaksikan pasukan kendalian Frank Lampard terus terbenam di kedudukan Liga. Skuad kendalian Fabian Hurzela kini mengumpul mata yang cukup untuk menghuni kelompok empat terbaik selepas empat perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan, Enzo Maresca terus memulakan tugasnya sebagai pengurus Manchester City dengan baik apabila anak buahnya yang beraksi dengan 10 pemain berjaya menewaskan Manchester United 1-0 di Old Trafford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara. Penganjuran bazar menghidupkan ekonomi komuniti merancangkan aktiviti keusahawanan tempatan. Orang ramai terus diingatkan untuk mengelak daripada menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk Syukuri apa yang ada. Kita ni selalu lupa atau jarang

0: ingat apa yang kita ni miliki. Tetapi kita ni sering kali ingat apa yang orang lain ada. Sebenarnya, dalam hidup kita ni ani, perlu kita ni bersyukur apa yang kita ni ada pada masa ani. Sebab apa? Yang Allah beri kepada kita ni ani, ia adalah sesuai dengan keadaan kita ni. Andai saja kita ni bersyukur apa yang kita ni ada, insyaAllah Allah akan memberikan kecukupan dan lebih lagi daripada kita ni bersyukur apa yang kita ni ada. Jangan kita ni membandingkan diri kita ni dengan orang lain. Sebab masing-masing Allah sudah berikan sesuai dengan keadaan kita ni. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha jua. Dan paling penting, rasa bersyukur. Kalau kita ni selalu memikirkan dan ingat apa yang orang ada, indah tiap aman kita ni. Sebab boleh jadi apa yang kita ni ada, orang lain rasa cemburu dengan apa yang kita ni ada. Kadang-kadang, apa yang kita ni cari seumur hidup kita ni sebenarnya lebih dekat daripada apa yang kita ni sangkakan. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
1: Klik 914.
2: Lagu, aura, dan vibes. Di season nomor satu Aura.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Nas

أسماء الحسنى الأول. Maha Awal, paling awal dari semua yang wujud, sebelum adanya segala sesuatu di langit, bumi dan antara keduanya. Bahkan sebelum adanya alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sedia ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului oleh tiada.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Dulian Teramat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Dalam sumpah alu-aluan yang berhormat Pangeran Datu Sri Setia Shamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasyang Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayang Nur Ifah Natasha Sofia binti Abdullah, Chef de Mission Kontinjen Negara Kesukan Asia. Pada edisi kejohanan kali ini, 6 atlet akan mewakili negara Brunei Darussalam bagi 2 acara sukan iaitu wushu dan karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraftangan dan pakaian dalam Bazar Muhibah Anjuran Majlis Peningan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan sehingga Khamis, bazar berlangsung di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan kusawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Majlis penutupan merangkai irama merintis warisan Bengkel Penulisan Syair Melayu bersempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan Majalah Bahana 1966 hingga 2026 berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Majlis penyampaian sijil kepada 27 peserta disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Bahagian Sastra dan Majalah, bengkel bertujuan untuk memperkukuh peranan Majalah Bahana sebagai wadah perkembangan, pembinaan dan penerbitan karya sastra khususnya dalam menggalakkan penglibatan penulis baharu. Orang ramai terus dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang produk kesihatan serta mengelak daripada membeli atau menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui khususnya melalui platform dalam talian. Kementerian Kesihatan membuat peringatan tersebut selepas mendapati 2 produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang dan Jinshang Fever Caplets mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Migrasen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguat kuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait menjalankan 2 operasi kakas dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengukuhkan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Darab Light menjalankan dua operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut mendapati 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambilan pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar akta kesalahan-kesalahan rampaian penggal 30, iaitu meletakkan dan melonggokkan sampah di kawasan projek dan tempat awam di Kampung Pancur Dulit, daerah Tutong. Syarikat Kamals yang berhad dikenakan kompaun $500 Brunei dan dikendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Beberapa kawasan di Perumahan Negara Kampung Lugu, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Kampung Lugu dan sekitarnya berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok bermula pukul 9 malam. Jabatan Kerja Raya memaklumkan gangguan disebabkan kerja-kerja pembaikan injap bagi tangki Sum Lugu. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa, Malaysia dan negeri Keralam di India bersedia memperluas jaringan kerjasama strategi dalam pelbagai sektor bernilai tinggi, khususnya ekonomi digital, penjagaan kesihatan dan pelancongan. Hasrat tersebut dinyatakan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika mengadakan kunjungan hormat bersama Ketua Menteri Keralam VD Satisan. Pertemuan dua hala itu memberi tumpuan kepada usaha memudah cara dan memperkukuh aktiviti perdagangan serta pelaburan rentas sempadan antara komuniti perniagaan Malaysia dan Keralam. Menurut kenyataan yang dikeluarkan delegasi Malaysia, kedua-dua pemimpin turut meneroka peluang memperluas pertukaran rakyat dengan rakyat, rangkaian perniagaan dua hala serta sektor pendidikan. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan lebih 120 masih dilaporkan hilang dalam insiden sebuah kapal penumpang yang terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa lebih 240 penumpang itu dilaporkan hilang ketika cuaca buruk awal pagi kemarin. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setakat ini, lebih 100 orang berjaya diselamatkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard later at 10 p.m. local time.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Menghibur, menggeram,
1: menindah. Pelangi FM.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Yes, penghibur penggerak minda Pelangi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Hai, saya Fiza bertugas pada pagi ini. Hari ini 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 September 2026 Masihi. Apa khabar Auda pada pagi ini? Saya harap Auda sehat sejahtera. Hendaknya kita dengarkan dan berhibur bersama dengan Am Charlie, Rasa Sayang Sayang, hanya di Pelangi FM.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Pelangi FM.
1: Ya, walaupun di mana anda berada, terus mendengarkan Pelangi FM sama ada melalui frekuensi 91.64 ataupun 91.0 juga melalui RTB Go. Yang belum download, sila download sekarang kerana ianya adalah percuma untuk anda dapatkan. Yang penting kalau anda nak dengar secara melalui online, pastikan ada internet lah. Kalau tak ada, memang tak dapat dengar. Jangan disalahkan RTB. Okey, baiklah. Ni sahabat saya dah sampai dah. Sahabat Ash. Hashtag FYP kita pada pagi ni seperti biasa akan membawakan audio satu topik. Topik apakah yang akan dikongsikan, kena tunggu, stay tune ya. Dan kami akan bersama audio hingga jam 9 pagi nanti. Di samping itu, selain daripada audio komen, audio juga berpeluang untuk memenangi voucher bernilai $25 daripada Al Nur Boutique. Al Nur Belanja guys, hashtag Al Nur Belanja. Dan kepada audio yang baru saja menerangkan, terima kasih kerana memilih Pelangi FM sebagai penemuan audio. Sudah teman-teman kita pada hari ini hingga ke pukul 9 pagi. Alright, kita terus lagi berhibur dan kembali setelah itu.